Dave is mite jade agus shokuv an gignocht is Danny. Bonakiol e conach na heron eid Westlife agus imlena tashi de den of kilora kuig blian is fihe kachila kele margrupa. Lebresh is quake kuig million kernin dealta gudounda, kera hingledig eg ivra hains na riacht antaha agus nismo na 3 billion eishdacht erlina is eid kianjana boni is rahula in erin. Marshinda beg on grupa e kasa 3 ihe dig sa 3 arena in mi van fort na blina sho. Ik tasu mak eran dehu agus an show derig eran cheu la is fit de vi van fort. Is mitja jade agus bin an gig nuokt is Danny Radio Rewa.